0: basi bisi ke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka khisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nabe ke ya chon atani asa kawisi si ke ngori ke ka yang kalukule ko ang hi agia asa thung ke sbc ngum ke podcast sbcnews.com a kon ya ke kan tam
1: sbc tru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke ikaw kom kuiji no tia shwe hojim vieke oki keke morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki un minse ke heki ha ha ki keke ha o bori he e tru ki sabc.com ha a ki hetam shwe magwin

Sami dia wakis sami. Tapi aku kau makau sih kau makit desa. Aku kau makau sih kau makit makit kau. Cik saya nak kau kalau kau mesti sari kau kau mesti si awak cung kau kau mesti awak kau kau kau mesti awak kau ngapa saya ni awak sing ni mesti makang gila mesti makjal mesti makang pasi kau kau mungkin. Mesti saya mesti fitting mana kau kau mesti kau ragi kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau kau mesti kau k

xka FM ka wa olenga yomtani kwechu aunga program ko sekuzi se ka ke radho kwe sedege mahunga maso tandwita unga ba olang

X F M kawa ole ngoe mtene kuchu au ngoe prokhara mo kusha kuchu ka ke radu ke kawe atu ka kai se pangoe kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngoe mtutu kwe au ngoe ole ngoe ngoe sa kuchu se ngai de wola ngoe chichang tene kwe ngoe thoma kwe da kuchu de kwan kan ngoe supa ke kawe atu a kai se wola ngoe chichang tene kwe ngoe thoma kwe ma sa de me kume chen ngoe neha ari jige kwe mta chong ngoe kwe sa kawu chike ngoe kwan ka ke radu ke wola ngoe chichang da kwe ale kwa po kham ngoe mtutu kwe ngoe wola ngoe kwe sa ke ma se de ka ua kinenu ke kola ke jo ke usela ma se de ka chi ngau tule pang ko se de ka ko usela kan de ka jo ngum ma se de ka kwa a na thamo ko problem ngau ke mong ma so ten du tong ngau olang